0: En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Radio Utancar en 106.9 FM.
1: Eskana kagwa aksal ulo saklisake, sholu saksalik angkel. Shona lilikak ahik, rera bingkilik angkel.
2: Bantyo 5
1: chiris, kokel, kotinash, katyesh kamano, rikinek di kakush, kabich, amanan. Chikahunil to bantyo 5, chanchan kachon, kan kamusik, katikibak bilik angkel.
2: Bantyo 5.